0: 约定大家下周同样时间再见，我是敏儿，祝愿你有个美好的星期天。
1: 听 AM 六二一，听生活，听精彩。听香港电台普通话台
2: AM 六二一，香港电台普通话台，
1: 播出生活精彩。
3: 每个人都希望生活在一个安定的社会，国家安全是社会繁荣稳定的重要基石。坚持和完善行政主导，统筹发展和安全，落实爱国者治港，构建和谐美好生活。国安才能港安，国安才能家安。维护国家安全，人人有责，我们一起参与。
4: 以下节目 Hello Jakarta Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
5: Hello Jakarta Hello Hong Kong， siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong。
6: Hello Jakarta。
7: Halo Hong Kong, seperti tadi saya sampaikannya, kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Henny Hardia. Mbak Henny Hardia ini merupakan pengajar bahasa Kantonis, dan Mbak Henny ini tergabung melalui Sahabat Pintar namanya ya, Mbak Henny ya.
5: Betul sekali.
7: Boleh diceritain nggak Sahabat Pintar itu apa sih Mbak?
5: Sahabat Pintar yaitu sebuah wadah yang terbentuknya secara tidak sengaja. Dan tempat ini untuk teman-teman belajar, ada bahasa Kantonis, ada komputer, dan juga ada mengaji. Jadi kita kerjanya dapat, ilmunya juga dapat, dunia dan akhiratnya juga dapat.
7: Masya Allah, lengkap loh, ada ngajinya juga loh, Samia.
5: Betul, meskipun kita jauh. Betul sekali.
7: Nah, ini latar belakang didirikannya ini seperti apa? Dan gimana Mbak Henny ini bisa sampai ke Hong Kong dan menjadi pengajar bahasa Kantonis?
6: Ngomong-ngomong udah berapa lama di Hong Kong?
7: Iya.
5: Jangan tanya tentang berapa lama, Pak. Kurang lebih saya yang terakhir ini hampir 10 tahun, 9 tahun sekarang.
6: Oh, masih oke.
5: Okay. Dan saya sama seperti teman-teman PMI yang lainnya, karena jargon kita adalah dari PMI untuk PMI, dari woman untuk woman. Jadi kita saling merangkul aja. Saya juga seorang PMI di Hong Kong, dan dasarnya kita terbentuknya Sahabat Pintar ini sebenarnya awalnya sangat simpel sekali, yaitu saya memiliki teman yang namanya Ji Suraya, itu mengajari saya laptop di sebuah McDonald's dengan bermodalkan laptop yang usang, ibaratnya kayak iseng-iseng gitu aja loh kak. Oh. Ajarin aku dong, aku sekarang lagi boring nih, ayo kita bikin apa kayak gitu doang. Dan seperti teman-teman pada lainnya, waktu kita belajar

0: waktu kita di McDonald itu kita posting lah di sosial media dengan caption cuma ayo nih siapa yang mau belajar bareng kayak gitu aja, dan ternyata itu langsung viral.
1: Tapi waktu itu belajarnya belajar apa dulu Mbak?
0: Komputer.
1: Oh komputer, komputer. Memang ya.
0: Iya
1: oh.
0: Iya. Karena teman saya itu basic, apa itu kepintarannya di komputer.
1: Oh.
0: Dan jadi yang terbentuk itu sebenarnya dari Kak Cisuraya mengajak saya belajar komputer, kemudian postingan di sosial media di TikTok-nya itu viral, akhirnya Kak Cisuraya merangkul kita karena dia tahu saya bisa kantonis, ayo gimana kalau kita berbagi ilmu dan mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung seperti itu, termasuk untuk mengaji. Dan latar belakang kita itu kebanyakan anggota kita itu adalah Purna Paskibraka JRI Hong Kong.
2: Purna bekas jadi Pakis Paskibra ya.
1: Beda ya, ya tim ya. Elit loh ini, keren loh.
0: Iya, jadi kita udah pada kenal nih karakter satu sama lain.
2: Ah, oke. Okay. Ya. Katanya juga jadi YouTuber atau apa?
0: Sekarang sekarang YouTube lagi enggak itu, Kak Sam. Lagi ke Facebook aja.
1: Facebook, oh, Facebook. Pro ya.
0: Facebook lebih... sama TikTok.
2: Oh, TikTok.
0: Ya. Ya, ya, ya, ya, ya. Dan enggak nyangkanya lagi saat kita posting itu langsung minat teman-teman itu langsung boom.
1: Terus gimana akhirnya sekarang udah berapa banyak, Mbak?
0: Akhirnya qodarullahnya di saat niat kita baik, kita mendapatkan jalan yang mudah.
1: Setuju.
0: Yaitu Kak Cisuraya memiliki sebuah agent, yaitu namanya agent sukses, itu tuh memberikan tempat fasilitas untuk kita belajar. Dan dari agent sukses itu sendiri tidak menutup kemungkinan, tidak ada aturan ibaratnya dari anak agent manapun bisa bergabung di situ. Tidak harus melulu, tidak harus dari anak dari agent tersebut.
1: Keren. Terus jadi fokusnya itu belajar komputer, kemudian bahasa Kantonis sama ngaji ya. Dan Mbak Hani sendiri juga mengajar bahasa Kantonis karena memang sebelumnya apa sudah ada latar belakang sebelum tiba di Hong Kong tuh udah bisa bahasa Kantonis?
0: Tidak. Waktu semua tetap sama berproses.
1: Berproses ya.
0: Tapi ya semua tetap berproses, tapi memang saya tipenya dari dulu kita belajarnya dari PT, saya tuh suka belajar, suka menulis, sampai saya memiliki buku tuh setebal kamus ini untuk bahasa Kantonis.
1: Oh,
0: jadi di saat saya di Hong Kong emang saya basicnya saya udah pernah belajar, jadi di sini praktek. Jadi otak saya lebih cepat untuk berkomunikasi.
2: Oh. Makanya bisa bertahan lama. Ya,
0: ya jangan gitu toh Pak, pertama di Hongkong tuh karena butuh duitnya Pak.
2: Enggak, satu kesuksesan PMI adalah berkomunikasi.
1: Betul.
0: Betul.
2: Dan komunikasi itu sangat penting ya. Jangan kebanyakan yang diterminit atau dimaki-maki, ya enggak. Itu biasanya ya. Bahasanya tuh entat-entut. Jadi
0: ya.
2: Nggak ke kiri nggak ke kanan ya nggak, jadi bukannya takut mengatakan nggak ngerti gitu, tapi ngerti nggak, ngerti katanya, tapi dikerjakannya salah.
0: Dan mereka tuh menurut saya setelah saya mempelajari mereka, saya melihat ngobrol dengan mereka sebelum saya mengajarkan bahasa itu, saya melihat latar belakang mereka, mengapa mereka bisa seperti ini. Dan kebanyakan mereka tuh kekurangannya tuh satu, mereka kurang percaya diri. Dan di saat mereka kurang percaya diri, karena kan ininya kan bahasanya kan masih kosong. Jadi kan masih gini kan, nggak punya kepercayaan diri. Karena mereka mau ngomongnya takut salah, akhirnya semakin nggak ngomong semakin salah. Jadi yang saya bentuk dalam kelas, terutama dalam bahasa Kantonis ini, yaitu speak with confidence. Jadi kamu tuh harus percaya diri dulu. Kamu gestur kamu tuh tegak dulu. Kamu tuh senyum dulu. Jadi kadang kita tuh belum ngomong, belum apa, orang Hongkong tuh sudah ngelockdown kita.
1: Iya.
0: Ya kan, karena tekstur kita yang udah ketakutan, atau cara dress up kita yang kurang rapi, atau bagaimana. Jadi ini yang saya bentuk dulu. Setelah itu, kemudian saya mulai mengenal mereka, bertanya background mereka itu seperti apa. Karena di Hongkong itu, majikan Hongkong itu tidak semua asli orang Hongkong. Contoh, ada orang yang mix dari Taiwan, dari Cina, atau dari apa, atau mungkin dari Cina Indonesia, atau mungkin mix dari Western atau apa. Jadi saya harus mengenali satu persatu dulu nih. masalah mereka tuh di mana. Baru setelah terpecahkan, kita belajar bahasa.
1: Oke. Tapi kan Mbak, memang yang namanya mengajarkan bahasa itu menurut saya lebih mudah daripada mengajarkan kepercayaan diri. Karena kepercayaan diri itu nggak bisa diciptakan dalam sebulan dua bulan. Itu adalah proses dari pendidikan orang tuanya, dari sekolah dasar, SMP, SMA, dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana cara Mbak Hen ini bisa mengajarkan kepercayaan diri kepada para PMI sendiri, karena gesture itu sendiri nggak bisa diajarin kalau menurut aku ya. Nah, itu gimana caranya nih Mbak? Atau mungkin Mbak Heni sendiri punya latar belakang apa sehingga bisa memiliki kepercayaan diri yang berbeda?
0: Pertama, memang saya dididik dari kecil memang VOC, didikan keluarga saya. Ya, emang harus seperti itu. Dan di Hong Kong kebetulan saya sudah, gimana ya, sudah belajar tentang public speaking, menjadi MC, menjadi paskibra. Itu menurut saya jam terbang itu memang tidak bohong.
1: Yes, betul.
0: Jadi saya ingin memberikan atau menularkan semangat dan kepercayaan diri ini kepada teman-teman. Kalian tuh bisa loh, tapi kalian harus gini dulu loh, gitu loh. Ini. Yeah. Dan di Sahabat Pintar juga kami tidak hanya melulu tentang belajar untuk bahasa. Sekali lagi kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tidak hanya bahasa juga, kita juga membantu teman-teman semisal di Indonesia punya UMKM atau apa, ayo kita share bareng-bareng di grup ini. Jadi kita tuh pulang jangan membawa tangan kosong. Intinya kalau sudah masuk di Sahabat Pintar PM itu seperti itu.
1: Keren ya. Jadi semuanya memang punya kemauan untuk maju gitu ya.
0: Betul.
1: Mbak Heni, tapi kalau misalkan Mbak Heni sendiri belajar untuk MC, public speaking dan lain sebagainya itu ketika di Hong Kong.
0: Betul.
1: Oke. Jadi justru sebetulnya ada banyak peluang-peluang untuk bisa mengupdate diri ketika menjadi PM itu banyak banget gitu ya, ketimbang di tanah air ya.
0: Betul. Iya, karena iya betul. Karena Hong Kong siapa yang mau berjuang dia adalah pemenang. Menurut saya seperti itu. Tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling menonjol, siapa yang mau berjuang dia adalah pemenang. Dan tidak akan pernah sia-sia dengan perjuangan kalian. Serius, saya dulu awalnya saya suka bermain waktu COVID, saya suka bermain YouTube, saya suka mengikuti kompetisi mulai dari KJRI, saya memenangkan lomba pertama dari berbagai perlombaan yang ada di Hong Kong. Dari situlah saya baru memulai tentang personal branding saya dan perlahan saya juga improve tentang diri saya. Dan sebelumnya saya mengajarkan, tahun ini saya seorang mentor memasak sebenarnya, tapi sekarang pindahnya ke bahasa.
1: Banyak berarti bisanya ya, mulai dari komputer bisa, kemudian kantonisnya juga bisa, memasak juga bisa gitu ya Sam ya. Wah asik banget.
2: Apa nih. Juga bisa. Rencananya nanti kalau mau balik ke Indonesia mau ngapain nih?
0: Mau ketemu Kak Sam nih, join di Jakarta, halo Hong Kong.
2: Ke Jakarta harus cari Sekar.
1: Iya siap ya untuk ini ya. Jadi hostnya Halo Jakarta, Halo Hong Kong ya. Karena udah belajar public speaking juga loh Sam tuh. Personal brandingnya udah dapet ya. Seru banget.
2: Iya, enggak jadi apa istilahnya nanti diwawancara sama RRI ya enggak? Iya.
0: Oh asik, ditunggu Kak Sam.
2: Sekar. Kak Sam di sini RTHK, pendengarnya orang Kantonis ya.
1: Tapi ngomong-ngomong ya, balik lagi ke soal bahasa Kantonis ya. Bahasa Kantonis tuh susah gak sih Mbak dipelajarin sehingga banyak PMI-PMI yang nyampe sana tuh kalau kata saya masih apa bahasanya tadi? Plentat-plentut gitu ya. Susah kayaknya ya.
0: Karena bahasa Kantonis itu lebih kayak intonasi. Satu kata aja intonasi berbeda sudah salah arti. Satu kata bisa berarti tiga kata. Jadi inilah yang saya kulik dan inilah yang saya pecahkan dengan penyampaian bahasa Indonesia yang lugas. Jadi mereka biar memahami. Karena untuk acara kemarin aja di KJRI Hong Kong, saya kolaborasi dengan salah satu selebgram Hong Kong yang mengundang Kak Sam juga. Itu tuh headline kita tuh tentang hari Senin dan hari Minggu. Meskipun pengucapannya katanya sama, tapi sebenarnya pengucapannya berbeda.
1: Contohnya gimana?
0: Contoh, kalau hari Minggu itu kita ngomongnya singge yat. Kalau hari Senin singge yat.
1: Aduh, ya susah sih.
2: Jadi ditarik ya?
0: Ya, singge yat gitu.
2: Tarik panjang sama pendek gitu ya.
0: Iya, intonasi mempengaruhi sekali.
1: Salah-salah janjian bisa salah hari itu ya, kalau kayak gitu ya.
0: Iya, betul,
2: Ya,
0: betul
2: kayak
0: sekali.
2: sepatu sama kepiting ya.
0: Iya, sepatu.

0: kepiting sama isolasi. Sepatu kepiting sama gunting. Apa ya kemarin ya? Iya, sepatu sama kepiting. Iya.
1: Jadi
0: Iya,
1: berbagai
0: seperti
1: banget
0: itu
1: kalau
0: ya.
1: sepatu kan high ya nggak
0: Ya, hai. Ya.
1: kalau kepiting
0: Hai.
1: mirip nggak
0: Kayak tisu sama sendok. Kalau tisu itu cikan, kalau sendok itu cikang.
1: aduh
0: Aduh,
1: belum lagi itu tulis-nulisnya ya, ini baru baru pengucapan aja nih.
2: Coba
0: Kalau
2: kamu
0: nulis
2: ajarin
0: nggak ada.
2: sekarang gimana ngomong.
0: Ngomong apa ini?
2: Apa aja kamu kalau misalnya sekarang nggak ngerti bahasa Kantonis gitu
1: Iya,
2: nah.
1: misalkan
2: Nih
1: nih saya
2: kau
1: mau
2: kucing
1: jadi,
2: mengkong loh.
1: ya misalkan saya mau kerja nih 1 bulan lagi nih,
2: Ya.
1: saya udah harus bisa di Hong Kong, udah harus bisa komunikasi ya. Minimal banget tuh saya bisa apa nih misalkan nih Mbak Hen.
0: Perkenalan diri,
1: Oke.
0: perkenalan aja mereka banyak yang salah.
1: Oh ya.
0: Perkenalan aja kayak salah ya gitu.
1: Oke.
0: Padahal
1: Gimana?
0: kalau contoh nama saya Heni ya, Ngokiu. Ngo
1: Oh.
0: saya Kiu disebut Heni.
1: Ngokiu Sekar gitu ya. Ngokiu Sekar.
2: Ngo.
1: Wah, udah bisa nih.
2: Kalau di Indonesia dia bilang ngoce.
0: Apa ngoce?
1: Ngoce
2: Ngoce.
1: ngomong melulu.
0: Ngoce.
1: Walah, jadi memang harus basic-basicnya itu juga nggak mudah ya ternyata Mbak Hendy
0: Iya,
1: ya.
0: betul.
1: Oke, dan
2: Sama ngojek.
0: Dan menurut saya gini, karena mungkin kesalahannya adalah sebenarnya teman-teman PMI itu di PT sebenarnya sudah dibekalin, tapi
1: Iya.
0: karena mereka belum sampai datang di Hong Kong, jadi mereka tuh sebenarnya bahasa Hong Kong itu hanya cukup pengertian satu persatu kata itu sudah dipahami. Kayak contoh kayak kulkas, shit, kuai. Shit itu artinya es, kuai itu artinya apa itu
2: Lemari.
0: lemari. Jadi kalau mereka nggak ngerti, mereka pokoknya shit kuai itu nggak tahu. Mereka pikir itu adalah satu kata. Padahal kalau kita pecah itu berarti dua kata. Nah
1: Tapi
0: dari sini ini yang saya pecah dengan mereka.
1: Oh, oke. Jadi ini lebih ke pendalamannya ya. Tapi Mbak
0: Betul.
1: Hendi, kalau orang-orang itu biasanya berapa lama untuk bisa butuh waktu untuk bisa sampai lancar?
0: Nah, kalau masalah ini kemarin di
1: Beda-beda ya.
0: KJRI, ya betul. Kemarin di KJRI Ramayana sesuai Bapak Hendri sampaikan karena usia kita yang tidak muda lagi, kan pasti otak kiri dan otak kanan, gitu kan. Kemarin penyampaiannya seperti itu karena usia kita yang sudah bukan dari lahir dan ini bukan bahasa ibu kita, jadi emang rada kesulitannya di sini. Dan di balik kelas bahasa kantor ini banyak cerita yang menurut saya tuh benar-benar kayak menyentuh sekali ya. Kalau saya
1: Misalnya,
0: mengulik bahasa Kantonis aja.
2: seperti
0: Misalnya
2: apa
0: mereka
1: yang menyentuh?
0: ya misalnya mereka tuh datang menangis hanya karena mereka mau di intermediate. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak suka belajar bahasa, nggak suka. Kalau mereka
1: Iya,
0: boleh memilih,
1: susah.
0: pasti mereka tuh milih main, milih apa, tapi karena tuntutan pekerjaan. Mau di intermediate lah, udah diancam majikannya lah, seperti itu. Dan mereka ada yang sampai nangis, Miss. Doain aku ya kalau sampai bulan ini aku nggak bisa bahasa, aku mau dikeluarkan sama majikanku.
2: Nah, itu.
0: Seperti itu. Dan yang paling yang saya takutkan adalah apa? Dapat WhatsApp. Miss, akhirnya saya dinotis, saya harus pulang Indonesia. Saya bagaimana ini, Miss? Gitu. Dan juga ada beberapa teman yang dari Makau, ada teman yang dari Taiwan, ada teman yang dari Singapura yang sekarang calling visa mau ke Hong Kong. Mereka belajar bergabungnya di kelas kami. Kelas online kita sementara ini saat ini ada 376.
1: Banyak banget ya, dan itu berbayar ya, Mbak?
0: Free. Kita
1: Oh,
0: free.
1: keren.
0: Ya, kita free tidak memungut sama sekali. Dan untuk sementara ini ada salah satu pihak yang mendukung kami yaitu dari AUA Money untuk pertama.
2: Dari mana?
0: AUA Money.
2: Apa tuh?
0: Pengiriman uang, aplikasi pengiriman uang. Kan
2: Oh.
0: kita kan juga butuh transportasi, maksudnya bukan transportasi aja kayak kalau kelas kantonis nggak ada yang dibutuhkan apa-apa ya. Kalau maksudnya kalau kebutuhan yang secara signifikan seperti kelas ngaji itu kan butuh Al-Qur'an, butuh Iqra. Kalau komputer kan kadang mereka juga butuh print, ngeprint, ngeprint atau bagaimana cara mereka mengoperasikan itu kan. Seperti itu.
1: Oke, keren banget ya Sam ya. Dan itu hanya untuk PMI atau siapa aja boleh bergabung, Mbak?
0: Dari PMI untuk PMI atau CPMI.
1: Oh, CPMI.

0: Sekar mau bergabung.
1: Kapan nih Kak Sekar ke Hongkong main dong ke kelas kami?
2: Mau sih Mbak, cuma kemarin tuh aku udah 3 kali ke Hongkong belum kenalan sama Mbak Henny, jadi belum sempat ketemu.
0: Nah itu sekali. Kesempatan libur, kan ke Hongkong nggak perlu visa.
1: Oh, ke Hongkong nggak perlu visa Pak?
2: Iya, langsung jalan.
0: Iyalah ke Hongkong, orang Indonesia nggak ke Hongkong nggak perlu visa.
2: Biar sekalian belajar bahasanya langsung ya.
0: Iya,
2: benar.
1: Jadi kami tetap berharap semoga kebaikan agen sukses selalu mendukung kami, tetap memberikan tempat karena di Hongkong kan untuk mencari tempat kan mahal sekali Kak Sen, betul?
0: Iya.
1: Ya, betul sekali. Amin,
0: itu amin. Tempatnya sekali dikasih tempat berapa besar ini?
1: Tempatnya gede sekali, itu bisa muat. Tempatnya gede banget Kak Sam. Oh, ada beberapa ruangan ya.
0: Jadi kayak di gudang kelas gitu.
1: Enggak, bukan. Benar-benar kayak sebenarnya kayak tempat penyewaan untuk memasak gitu loh. Jadi kayak kitchen kayak gede kayak gitu loh. Bisa untuk pertemuan atau apa itu.
0: Kayaknya,
1: dan itu benar-benar free untuk kami.
2: Saya mulai terinspirasi juga ya, Sam, untuk membuka kelas bahasa Kantonis juga ya.
0: Ya orang tuh kadang-kadang PMI-PMI kita tuh kadang-kadang mentalnya juga perlu di ini, digosok. Ya, kadang-kadang mereka they easily give up.
1: Betul ya. Pak, betul Pak. Mereka sebenarnya percaya diri tapi kadang butuh di push.
0: Iya, harus digembleng lah istilahnya ya. Ngapain ke Hong Kong ya nggak istilahnya gitu. Kadang-kadang mereka padahal kayak pembantu saya aja. Ya, diomelin, tapi nggak pernah ini lupa, sering ngelamun.
1: Oh. Terus kadang mereka tuh ada di zona nyaman tuh kadang dapat majikan baik, zona nyaman. Dapat majikan yang bisa bahasa Indonesia, zona nyaman. Setelah majikannya bahasa Indonesianya mau finish, baru kelabakan cari majikan terus menuntut mereka untuk bisa Kantonis. Kadang mereka seperti itu.
0: Iya, makanya kadang-kadang saya bilangin sama teman-teman ya nggak. Challenge yourself ya nggak, istilahnya maunya jangan yang enak aja istilahnya yeah. Jaga nenek, jaga kakek. Dia bilang Kak Sam katanya ada nggak kerjaan jaga nenek, jaga kakek yang nggak bisa ngomong katanya.
2: Ya ampun.
0: Yang nggak bisa ngomong, yang nggak bisa jalan katanya. Ya nggak, jadi tinggal didorong aja ya nggak. Ya
1: nggak. Banyak.
2: Tapi Mbak Henny sendiri apakah jaga kakek atau jaga nenek kayak saya bilang?
1: Tidak, saya jaga bayi dari lahir.
2: Waduh, itu lebih challenging lagi.
1: Iya, saya jaga bayi dari lahir. Saya bersyukur sekali karena mendapatkan majikan yang mendukung saya. Even yang dulu saya benar-benar nggak bisa memegang oven sampai saya bisa menjadi mentor, saya bisa juara ke sana ke sini karena dukungan dari mereka juga. Dan mereka itu adalah seorang guru.
2: Oh. Pantesan.
1: Bapak, ya bapak saya adalah guru bahasa Kantonis.
2: Oh.
1: Dan saya guru fisika. Jadi bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mendekatkan diri dengan ibaratnya dengan murid atau bagaimana itu saya tuh kayak
2: sekolah aja
1: menyerap,
2: ya?
1: Menyerap.
0: Oh. Menyerap majikan cewek yang sebagai apa?
2: Guru juga.
1: Fisika.
0: Guru apa?
1: Guru fisika. Fisika.
0: Oh. Ya.
1: Jadi Bapak lihat kan di belakang saya ini banyak buku karena saya itu kutu buku dia tuh pembaca sekali.
2: Dan ini ternyata juga salah satu keuntungan karena Mbak Henny ini punya support system yang luar biasa dan ini nggak ganti ya betul. Dari awal kerja ya.
1: Iya betul. Jadi di sini saya juga memberikan pengertian kepada teman-teman. Contoh nih, ini pengalaman saya pribadi. Di saat teman-teman datang di Hong Kong itu menemukan majikan yang mungkin bukan guru ya, maaf, mungkin ya orangnya yang tidak begitu educated tinggi ya. Pendidikan, ya otomatis kan cara ngomong mereka kan bahasanya kasar. Betul kan? Nah, dan di saat teman-teman kita datang di Hong Kong menganggap bahasa itu adalah bahasa baku.
2: Oh.
1: Nah, ini yang paling berbahaya.
0: Bahasa apa?
2: Baku.
1: Bahasa kasar, baku. Karena kita datang di Hong Kong, mendapatkan majikan yang ngomongnya kasar, mereka menganggap ini adalah bahasa yang benar.
2: Dipraktikkan lagi gitu, misalkan di pasar, gimana gitu kan.
1: Akhirnya kita terkesannya ngomongmu kok kasar. Iya, jadi ini seringkali saya ulangi, kalau kamu ngomong kayak gini jatuhnya seperti ini, intonasinya seperti ini, seperti itu.
2: Wah seru banget nih kalau jadi PMI itu memang harus kayak Mbak Henny ya, jadi di

0: di tempat kerja itu mendapatkan gak cuma dapat cuan aja ya Sam ya, tapi mendapatkan banyak yang paling penting adalah kemajuan-kemajuan untuk diri sendiri. Ini gak sia-sia banget, jadi menang banyak kalau istilah aku.
1: Ya, alhamdulillahnya. Dan kita juga harus pintar-pintar nih, selektif nih. Kita kan nggak selamanya, maksudnya nggak selalu di rumah. Kita kan juga bisa libur atau apa. Kita mencarilah lingkungan yang mendukung. Contoh, gabung dengan paskibraka CRI Hong Kong, mengikuti lomba-lomba atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, pasti.
2: Tapi mereka lebih senang TikTok-an.
0: Nggak apa-apa ya.
1: Boleh, boleh TikTok-an nggak apa-apa.
2: TikTok-an, dangdutan, ya nggak?
1: Iya, sebenarnya di komen-komentar itu juga banyak pro dan kontra sih Kak Sam. Yang kayak kayak omongan, "Ih, kamu tuh bukan orang Hong Kong, berani-beraninya kamu ngajarin Kantonis," kayak gitu.
0: Itu
1: Terus
0: yang ngomong orang
1: kenapa?
0: Indonesia sendiri.
1: Iya,
0: sendiri.
1: Iya. Terus ada yang komentar kayak gini, "Kamu udah di sini udah 2 tahun kok nggak bisa bahasa sama sekali. Kamu kok mau-maunya sih belajar bahasa?" Terus kayak, "Kamu kalau emangnya sama majikanmu, kamu nggak belajar?" Karena gini, kesalahan teman-teman belajar kantor itu gini, di saat mereka dapat majikan, terkadang majikannya itu tuh tidak membenarkan kata yang salah. Mereka tuh punya bahasa sendiri. Itu yang paling berbahaya. Jadi sebenarnya CC-nya itu ngomongnya salah, tapi dari majikan tidak pernah dikomplain.
0: Males ya?
1: Males. Ah, yang penting aku udah ngerti maksudmu, udah ngerti apa. Ya itu sebenarnya menghancurkan.
0: Betul. Oke. Aduh, ini seru banget sebenarnya ngobrol sama Mbak Heni. Kayaknya waktunya nggak cukup. Tapi Mbak Heni, kalau memang ke Jakarta, kabarin aku ya. Nanti kita interview lagi di studionya RRI Voice of
1: Asik.
0: Indonesia dan ngobrol lebih banyak lagi ya.
1: Oke, terima kasih atas
0: Iya.
1: invite-nya hari ini.
0: Aku kita yang
2: Eh,
0: makasih ya, seru
2: Heni,
0: banget
2: jangan
0: ya.
2: lupa nanti kalau udah di ini ya nggak nanti di share-nya kalau udah siarannya.
1: Iya Kak Sam, iya.
2: Oke.
1: Oke, terima kasih. Halo
0: makasih.
1: Jakarta, halo Hong Kong. Terima kasih Kak Sam. Salam sehat semuanya.
2: Terima
1: Sampai jumpa.
2: Kasih.
0: Bye bye.
2: Dah.
3: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
2: Halo Jakarta.
0: Halo Hong Kong. Ih, keren banget ya. Aku suka banget dengar kisah inspiratif dari para pekerja migran, pekerja migran. Pokoknya kalau PMI yang datang ke Hong Kong terus kemudian jadi makin pinter, aku tuh rasanya ikut bangga banget sama saya tuh.
2: Yang dia bilang tuh hari Minggu sama hari Senin. Sampai sekarang juga saya juga agak-agak ini. Makanya kalau hari Minggu saya bilang singkiat, kalau hari Senin Monday, saya nggak pernah bilang singkiat,
0: oh, ya nggak. Gitu. Karena masih agak ini ya.
2: Yat, tumayat.
0: Itu. Tapi kalau untuk orang Hongkongnya sendiri masih suka ada salah paham nggak sih antara hari Minggu
2: enggak,
0: dan Senin? Enggak,
2: mereka
0: itu?
2: Udah mungkin udah udah ditin ya, intonasenya ya. Jadi ini, tapi saya juga masih ada agak keliru. Ya, terus terang
0: ya,
2: aku.
0: Ya. Ini saya yang udah 25 26 tahun loh di Hong Kong ya.
2: Iya, makanya saya enggak ini. Ya enggak. Ada yang kayak takut salah ngomongnya enggak istilahnya, mendingan saya pakai bahasa Inggris. Ya.
0: Oh.
2: Gitu.
0: Betul, karena memang bukan penutur asli ya jatuhnya ya, Sam juga ya. Menarik.
2: Di Hong Kong, di museum yang terkenal ya, sekarang sedang berlangsung pameran spesial bertajuk dengan desain ah.
0: Desain ya, ah.
2: Desain ah. Ya, ada ahnya. Experience the wonder of everyday design. Ya. Namanya mungkin terdengar sederhana, tapi konsepnya sangat unik. Pameran ini mengajak kita termasuk anak-anak untuk melihat dan merasakan keajaiban desain dalam aktivitas sehari-hari yang sering kita anggap biasa. Misalnya berjalan, makan, atau duduk. Semuanya itu ternyata melibatkan desain, mulai dari benda sederhana seperti sumpit, sikat gigi, hingga hal-hal besar seperti bus dan lampu

0: lalu lintas. Jadi ada apa? Desain A, ya, ada di M Plus, ya, Museum M Plus dekat West Kowloon, ya. Jadi teman-teman bisa ke sana untuk melihatnya, ya.
1: Oke, pendengar, terima kasih atas kebersamaan kita. Yang mau lanjut belajar bahasa Kantonis nanti bisa di minggu depan ya, sama Sam lagi ya.
0: Iya, dan itu apa? Di like, di subscribe, dan di share ya, teman-teman semua. Apa itu pesan-pesan mungkin minggu depan gitu kita bacain.
1: Karena kita dari tadi asik banget ngobrol sama narasumber ya. Terima kasih pendengar, kita jumpa lagi.
0: Terima kasih.
1: Sampai jumpa, bye-bye.
0: Bye.
2: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.